0: ɛne sɛn nya nkrupɔn twɛdi ampɔn a wɔyɛ tete kwa fra mo nya nkrupɔn no tete atempɔn nya nkrupɔn no Daniel nya nkrupɔn no deɛ nano
1: Asemba FM
0: Dianano wa yizwa fufri. Enkwa